Hau tak gimana kita tak faham si kau ya. Itu buat kerana drive time show. Bermula Pacific Timban Hardway Lotto Nuala Fah. Hau ikut pemikai nga. Yo firma aku tu ape. Oh itu ngahi sabtu makai kau ya. Oh aku ni mana tu i. Oh nangalo. Lotto Freklo kau Pacific Timban Hardway Lotto Nuala Fah. Rimbe maconga. Favorito kanga. Kibiran na fori. En firma mana tu i ato. Itu fanau. Tuku kau ya ngahi yang kau. Dan aku fikolo kasi halapuri anga. Bahu inga pito hoto kanga. Iyo ko fermana to tuya manatu I ona ngalo tong drinking time on your drive time show with the Pacific Timber in hardware.